0: sisi akhe so imi yingisela hi rikwala ka gawule mhani mahumani nkomu kha hi longalongo hi teko ku dzuniseni ka hosi amen
1: amen.